Salu sarga sagra urgond gambiro astupatra siri rake gonda komba hamir kastamegra agava agava pancho sangbarangana lava surta gondmalarituni pungava yasa gunguni uchas